0: Lululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi lo tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
2: Habutop. Habutop apa?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
2: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
1: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
2: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
1: Oke, siap, Pak.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT 3 RW 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal.

0: perempuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Liz.
0: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1, RW 1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Radio Setara FM Brebes.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Selamat pagi sobat Setara semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga yang sedang sakit juga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di pagi hari ini Tata kembali hadir menemani sobat Setara semua tentunya di acara Nostalgia Teman Kenangan ya, sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian yang mau gabung bareng Tata, boleh banget gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Brebes. Sepenuhnya terjalin pengertian. Dan jangan kemana-mana ya sobat Setara, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut ini. Next ada lagu Cinta Putih dari Katon Bagaskara bersama sobat Setara semuanya.

0: Nih tehnya Pak. Loh, Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong Bu, Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak, Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong Bu, Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh Bu, Bapak kan pengguna setiap Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

Semuanya balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Tata di pagi hari ini di Nostalgian Tembang Kenangan ya, sampai jam 10 siang nanti.

Aishiteru dari Zivilia. Aishiteru tuh katanya apa sih? Aishiteru artinya dulu ya, lupa. Aku cinta kamu kah? Cari dulu lah Aishiteru artinya apa. Aishiteru ya. Aishiteru tuh ya kan benar aku cinta kamu kan. Iya. Ya dari Zivilia ini Aishiteru itu ada berapa? 3 kalau enggak salah ya. Aishiteru 1, oh ya 3 kan, Aishiteru 2, Aishiteru 3. Dan yang tetap putarkan sekarang Aishiteru 2 ya. Jadi mungkin buat sobat-sobat semuanya, Kak ini mau tanya Aishiteru berapa doang? Ini Aishiteru 2 gitu ya. Yang Aishiteru 1 mah ada itunya lah, ada kayak bahasa Jepangnya apa-apa sih yang perempuan nyanyi kalau gak salah ya. Iya, pokoknya gitulah ya sobat Star semua. Ya kali aja ada yang tanya ya. Ini lagunya enak ya. Kayaknya judulnya Aishiteru yang berapa gitu kan ya. Bisa jadi gitu ya. Iya. Iya mah nanti tetap puterin ya Aishiteru versi saat yang satunya ini, yang dua emang tetap pengen muterin yang kedua aja ya. Ya, menurut Tata tuh paling enak ya dari Aishiteru 1 2 3 itu. Itu menurut Tata paling enak ini sih yang Aishiteru 2 lah ya, gak tau kenapa. Ya kan kayak cinta mati itu ya lagunya Mulan Jamila gak sih? Kalau enggak tuh ada 1, 2, 3 gitu kayaknya. Cinta mati 2 dan cinta mati 3 gak sih kalau enggak salah ya. Pokoknya cinta mati 2 dia gak kayaknya sampai 2 doang ya. Ya yes, pokoknya gitu lah ya. Ada yang Aishiteru 1, 2, 3, Cinta Mati 1, 2 gitu ya. Nanti mungkin kalian mau buat judul lagu apalagi gitu ya, terserah, yang penting ada 1, 2, 3 nya gitu belakangnya biar bisa membedain gitu. Iya dong ya kan sama Sarah semuanya. Iya. Gimana nih, masih pada semangat dong ya? Sehat lah ya semuanya alhamdulillah hari ini ya. Oh iya, ini hari itu hari tanggal berapa sih? Tanggal 17 Januari, Februari, Maret, Juni 2026. Ya, dan hari ini tuh bertepatan dengan ini ya, acara di Pandansari itu, roti ban ya, itu rame-rame di situ tuh. Yang mau kesana sana aja. Ya kayak roti ban ini tuh kita semua bareng-bareng baca roti al-hadad kalau nggak salah ya, roti atos gitu ya. Tapi setahu Tata mah roti al-hadad gitu ya. Ya, dulu Tata juga alhamdulillah pernah diajarin itu waktu di pesantren gitu ya, roti bulah hadat gitu ya. Cuma ya ginilah di rumah terus ya, cara mengamalkan astagfirullahaladzim ya. Saru banget ya, jadi itu ya sobat Sarah semuanya ya. Gak boleh ditiru pokoknya.

Ya, jadi sebisa mungkin kalau hal-hal baik itu jangan sampai kita tinggalkan ya Sobat Sahara. Pokoknya apapun itu ya, sebisa mungkin kita diamalkan aja ya. Jangan kayak kita tadi, jangan ditiru ya. Harusnya mah enak gitu ya, roti palhadat itu bisa diamalkan habis maghrib ya, setelah sholat maghrib ya. Semungkin wiridanya pakai itu, roti palhadat juga banyak ya, wirid bagus-bagus tuh. Ya kali aja Sobat Sahara pengen ngerti ya, cari aja di ini banyak. Ada aplikasi tuh NU online tuh ada roti, kayak kalau nggak salah ya, kayaknya ada ya di NU online itu ada roti, ada yasin, ada baca Quran, ada kalender hijriah, ada banyak lagi lah pokoknya, download aja. Gitu. Coba yang hari ini mungkin kayak malas untuk melakukan aktivitas, coba tarik nafas dulu, buang pelan-pelan. Jangan gitu ya, nanti kita tambah malas gitu. Jadi buang pelan-pelan nafasnya, tarik nafas pelan-pelan, buang gitu.

0: Enak banget lagunya ini ya, pengen nyanyi terus lagu ini. Tapi nanti kan Tata harus memutarkan lagu-lagu Sobat Star yang udah di quest ya. Tapi enak banget nih lagunya, tuh jujur, yuyur and yul.
1: Siksa menanggung
0: tuh kan. Ya yuyur and yul ya. Yuyur enak gitu ya lagunya ini ya. Coba dengerin full ya, nanti enggak, nanti dijamin bolak-balik dengerinnya pengi ya. Oke, ini udah banyak banget yang gabung ya. Hello, welcome yang udah pada gabung sama Mama Fikar, Ibu Ara, Mbak Ima, ada Aizi, Rahono, Sari, Mbak Ijo, ada Adinda Dinda, ada Mama Fiandi, Mas Bram, Tumir Idawati, Nafisa, ada Kholis Waliswa. Dan Tata akan bacain pertama yang udah masuk tadi, pertama banget ya, ada Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik, kerkus aku ada Ben yang terbaik bagimu. Salamnya semuanya aja Sobat Setara Brebes, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, next nih yang gabung ada juga Mama Lisa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masih yang di cerita siang kembali. Ringapura ikutan hadir di Nostalgia Underkes lagu Tenda Biru. Salam buat Sobat Setara Brebes di mana aja berada. Buat yang lagi tugas, makasih. Semoga sehat selalu, amin. Wassalamualaikum salam. Ya, kemudian nih ada juga Mama Fikar yang minta isi teru ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Radio Setara Brebes juga Mbak Tata, pagi kembali. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgiaan ya. Play lagunya Isi Teru by Zivilia. Salamnya buat Sobat Setara semuanya di mana-mana berada. Selamat beraktivitas semuanya untuk Mbak Tata. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu. Tunggu Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Mbak Tata punten, itu lagunya yang salah ya. Iya, Tata tahu. Ngeri Mbak Tata pengen muternya ini juga ding. Ya, Esyuteru yang inilah ya. Gak apa-apa, kita hari ini Esyuteru 1-2. Barangkali aja nanti dia mau nambahin request lagu Esyuteru 3. Kalau gak ada, kalau masih ada waktu, Tata tambahin nanti Esyuteru 3. Biar full Esyuteru hari ini. Ya dong, ya. Apa ya, gak jelas banget ya. Mohon maaf ya, Sobat Setara, kalau gak jelas gini. Ya emang gini apa adanya lah ya. Oke, next nih ada juga Wah Ijo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setara, selamat pagi buat semua DJ dan Sobat Setara, spesial buat DJ Tata Azhar. Request lagunya Elegi Esok Pagi by Ebit KAD. Elegi ya judulnya. Elegi

Ridawati, Mas Bernama Fede. Ini tuh ben banget, terima kasih banget hari ini tuh rame ya. Jadi Tata gak bingung nanti mau ngapain gitu ya. Alhamdulillah ya. Makasih udah ngeramein acara hari ini. Makasih banget udah Tata suka kalau gini. Mudah-mudahan kalian semua ngeramein setiap hari ya. Amin ya robbal alamin. Biar Tata makin semangat juga siarannya. Iya. Ya kayaknya menyemangati Tata siaran kalian ya. Kalau kalian gak request ya Tata bingung kan. Oke, ini Sobat Stereo semua, terima kasih ya. Nanti yang belum Tata baca akan Tata baca di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Agres, musiknya ya. Yes, lagu berikutnya ada Zivilia. Salah. Sebenarnya nanti ding. Ada band dulu ya, terbaik bagimu ya. Requestnya Kadinda tadi yang pertama buat Sobat Stereo semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya, selamat sore semuanya. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya generasi musiknya. Yes. Tentunya masih bareng Tata di Nastar lagi yang tambah kenangan, masih pada semangat atau udah pada loyo aja nih ya. Iya, waktu udah menunjukkan pukul 9.10 menit ya. Itu artinya kita udah berada di bukan tengah-tengah hari ya. Di perempatan hari atau tiga perempatan hari. Ya pokoknya itulah ya sahabat Setara ya. Dan biar makin semangat juga, tetap pasin dulu pesannya sudah masuk nih. Tadi ada Kang Rahono, assalamualaikum, waalaikumsalam, minta kuku kegam dunia yang nyanyi ngabi mesti. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat selalu dan para penyanyi sehat terus dari Rahono, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga dari Aizi ya, pagi ke Tata, pagi juga Marcus lagunya Hirsei dari Eda, makasih sama-sama. Ada juga nih dari Mbak Ima ya. Ya Mbak Ima dulu deh, gak apa-apa bacain. Mbak ini Ima sama ya lagi bete banget, gak semangat. Kenapa Mbak Ima, kenapa? Yuk cerita sama Tata kalau lagi bete hari ini ya. Kenapa gak semangat? Ayo cerita ke Tata, kenapa ya? Apa penyebabnya? Ya, lagunya Dede Dadali yang tersakiti. Buat semuanya, selamat pagi, buat yang banyak jaga kesehatan, banyak rezekinya. Sukses selalu, dilancarkan segar urusannya. Amin ya rabbal alamin ya Mbak Ima ya. Pokoknya harus tetap semangat ya Mbak Ima apapun aktivitasnya gitu ya. Ada juga Nafiza Zalfa hadira, Mbak Tata, Bumi Ayu ya, kesiap, terima kasih juga Dumir Idawati, pagi Mbak Tata, pagi juga hadir dari Juanda Medan. Oke, siap, terima kasih, jauh ya. Jauh banget. Ada juga dari Ibu Arab, pagi ke Tata, pagi juga Kak Riko, lagunya ada masif, cinta ini membunuhku. Salam sambo semua sahabat Setara di mana pun berada. Makasih Kak, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian nih ada juga dari Mas Bram ya, oke. Selamat pagi Setara, pagi juga selamat sehat. Salam sehat. Dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Setara di mana pun berada, spesial buat Tata yang lagi tugas Riko, lagu menyambut impian. Kayaknya judulnya menjemput impian ya sih, bukan menyambut ya. Iya, baik kataan Bagaskar. Juga Mama Fiandi, selamat pagi Bu Tata, pagi juga Bu. Ibu, halo Ibu, selamat bergabung ya Ibu. Ya oke juga nih, oke juga. Next ada juga nih Mbak Esi, nyanyi mak baik, mau regis lagu Dia Milikku. Makasih Mbak Tata, sama-sama. Kemudian ada juga Kang Ujang, Bang Yoe dulu deng. Kang Ujang baru gabung banget, baru banget Bang Yoe yang tadi belum bacain. Oke, selamat pagi di Jakarta, pagi juga Bayu Air lagi aktif di kerajaan kali era Morgus laku, harap maklum dari Arbi Bowo. Makasih buat yang baca, sama-sama buat yang request juga ya. Kemudian ada Kang Ujang ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, melujung anjing nyai anjing Tata, wede ada nyai nyo. Pastinya sehat ya, alhamdulillah. Kang Ujang jaya hadir di acara temuan nostalgia request na tangin sendiri dari Dian Pisesa. Tangin sendiri itu apa ya, tangin sendiri kah atau tangan sendiri kah? Coba tak cek dulu deh, tangin sendiri, otak ingin sendiri. Tak ingin sendiri ternyata lagunya ya, dari Dian Pisesa. Oke, nanti diputer, ditunggu aja ya, soalnya judulnya taingin gitu ya. Iya. Oh, nyai sama juga Tata, kalau di Jawa mah nyai itu kasta tertinggi gitu kan. Iya dong. Oke, ini tak ingin sendiri ya Kang Ujang judulnya, dari Dian Pisesa. Kita salam Kang Go sahabat Radio Setara Wilujeng Ngajeng Kesadayana. Kang Go Tata mau lijeng mantan tuh kesempat tentang sakit tuh pengen tanya Ngajeng Tata. Ya malingin nyai ajeng gitu, kayak Ndoro ajeng gitu ya, Ndoro putri kayak ratu. Iya. Di Kang Ujang Jaya ti palihan malah berjalan sadanaya. Ciamis di panten lagi cina. Lah gimana nih adanya lagi ada. beli beras dicampur ketan. Cakep. Naik taksi duduk di depan. Cakep. Bekerja keras demi masa depan. Semoga yang siaran diberi kesehatan. Amin. Balasannya nih enggak tahu. Makasih aja yang penting. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, siap ya. Terima kasih kembali juga. Kemudian nih ada dari Just
Tauhid Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi DJ, pagi juga ini dari Ajus, penggemar lama pendatang baru. Wih, salam kenal ya. Mau play lagunya Ilusi Tak Bertepi, lagunya buat semuanya aja. Makasih DJ, sama-sama. Oke, nanti ini kalau lagunya cukup, lagunya waktunya cukup, tetap putarkan ya. Tapi kalau nggak cukup, mohon maaf ya. Mungkin bisa request kembali di acara selanjutnya nanti. Ya, dan terima kasih ya buat sobat-sobat semuanya yang udah gabung di acara hari ini. Sehat selalu buat kalian, semangat selalu juga buat kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Ya, pokoknya apapun itu kalian harus tetap semangat ya, sobat-sobat semuanya ya. Kenapa sih harus semangat ya? Ya tetap ya harus semangat lah. Kalau nggak semangat, ya gimana kita mau menjalankan aktivitas gitu kan?

Aduh, pusing ya, pusing-pusing. Kenapa nih pusing ya? Kenapa banget pusing, tiba-tiba pusing? Ya, tanya sendiri ya, Kak. Nanti insya Allah ya. Bisa jadi buat penutup acara sih ya. Ya, ini siapa yang suka sering pusing, tiba-tiba pusing, nggak ngapa-ngapain, atau mungkin lagi duduk aja, atau kelamaan di depan gadget ya, kelamaan di komputer, depan laptop, di depan HP. Siapa yang suka begitu ya, sama saya semua nih, buat kalian semua yang sering banget ya pusing-pusing nih, bisa banget ya. Pilih habu teperaman herbal Arab yang paling top ya. Kalian tau gak sih, orang Arab dulu tuh udah pakai herbal pilihan buat jaga kesehatan juga ya, dari ribuan tahun lalu. Dan sekarang kita gak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah buat dapetin khasiatnya. Cukup satu botol habu top dari PT Denatur di rumah ya sobat setara. Badan lebih fit, imun naik, aktivitas lancar. Kenapa ya habu top disebut ramuan Arab paling top? Karena diracik dari herbal pilihan khas Timur plus Nusantara yang udah terbukti bagus buat jaga daya tahan tubuh ya. Ini salah satunya ada habatus sauda yang pastinya baik banget ya untuk kesehatan tubuh kita. Dan zaman sekarang ini virus gampang nyebar, cuaca gak menentu, kerjaan numpuk, kalau imun lemah ujung-ujungnya tumpang ya setara semuanya. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum herbal. Sedia habu top dari sekarang, ibarat sedia payung sebelum hujan gitu ya. Satu batas keluarga, suami gak gampang capek kerja, istri biar gak gampang terus ngurus rumah, anak biar aktif terus sekolahnya ya. Kesehatan itu investasi paling mahal. Mahal kalau udah sakit ya, itu bukan mahal itu kalau udah sakit, bukan kalau mencegah. Gimana sih? Gitulah ya pokoknya. Ya pokoknya order habu top aja, chat admin ya kita maksudnya di 0823 1328 0522. Atau yang mau beli habu top di apotek juga boleh, di apotek terdekat dan di agen resmi kami. Belum Kang Ujang, doain aja ya. Ini Tata pokoknya masih mikir-mikir buat kesembuhan Tata aja lah, fokus ya. Untuk sekarang ini Tata belum fokus ke anak lah ya, kalau mungkin emang mau dikasih alhamdulillah, tapi Tata lebih fokus ke diri sendiri sama kesehatan suami aja sih. Kita harus benar-benar sehat ya untuk mendapatkan itu semua ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, udahlah urusan anak nanti aja ya. Siapa tahu dengan begini nanti malah Tata dikasih sehat terus dikasih momongan juga. Jadi ya sekarang udah bisa lebih menikmati waktu berdua, bisa insya Allah bisa ikhlas dan bisa sabar aja ya untuk menanti itu semuanya ya. Yang penting kita selalu optimis aja dan harus selalu positive thinking sama ketentuan Allah begitu. Bukan satu tahun lagi nih, mah mau 2 tahun ya, tapi ya udahlah, udah ketentuan Allah ya, kita jalani aja. Nah ini pokoknya sabar, kalau udah waktunya pasti ada, karena Tata pun pernah ya sabar banget dalam menantikan jodoh ya. Tata kan nikah di umur 25, sedangkan teman-teman Tata, saudara Tata semua itu bahkan ada yang nikah muda di umur 16, 17, 18 dan paling tua-tuanya itu 21, 22. Dan Tata alhamdulillah menikahnya di umur 25, gak kebayang ya penantiannya gimana, gak kebayang juga omongan orang-orang, ini udah nikah, itu udah punya anak, ini anaknya udah mau sekolah, kalau kamu belum bla bla bla itu kan. Ya udah ada pengalaman itu juga sih. Dan ya sekarang mungkin juga pengalamannya itu ya. Ini yang nikah duluan, yang nikah terakhir udah punya anak, udah hamil bla bla bla gitu. Tapi ya gimana, Tata mah udah terlatih udah terlatih jera ya. Ya emang udah terlatih insya Allah lah ya mentalnya ya, dari sebelum menikah juga ya udah ditanyain untuk ini itu. Dan ya alhamdulillah juga menikah di usia yang cukup, jadi bisa lebih menyikapi aja, bisa berusaha untuk berpikir dewasa aja, begitulah ya. Aku udah 2 tahun. Oh, 2 tahunnya nanti Agustus tanggal 27. Happy anniversary, tapi nanti tanggal 27 ya, bukan sekarang.
ya sahabat setara semuanya. Ya doain aja lah ya yang terbaik ya. Ya pokoknya kita saling mendoakan aja buat kita semuanya yang belum mendapat jodoh segera diberi jodoh, yang belum mendapat pengomongan segera dikasih kepercayaan, yang belum dapat kerja segera diberi pekerjaan, begitu ya. Pokoknya semoga selalu dilancarkan semuanya gitu. Tanyanya alhamdulillah baik juga, dan tanyanya mau resign loh Kang Ujang ya. Nanti kayaknya terakhir itu di bulan ini, bulan apa sih, Juni tanggal 30-an gitulah ya. Ya jadi mohon doanya aja mudah-mudahan lancar di Enis selanjutnya gitu. Baru 2 tahun mama hamil lagi 13 tahun. Nah ibaratnya gitulah ya, sama kita menantikan buah hati kedua ya. Kayak gua ngade ini kakaknya yang kagak lagi ibaratnya kayak gue ya. Pun itu membutuhkan waktu lagi kan itu. Pokoknya semua ketentuan Allah lah, balik lagi ketentuan Allah ya. Tergantung kitanya mau gimana gitu. Dan gak lama-lama lah kita langsung ke lagu berikutnya aja nih. Ada Ku Genggam Dunia, bahasa-bahasa semuanya.

0: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping, doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774.

Oke, sahabat Astara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Astara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Dan tak terasa sampai 2 jam datang menemani kalian, saya tetap pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Astara. Dan jangan kemana-mana, saya bersini masih bareng Tata di acara Campur Sari Langsung Indonesia. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Astara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Dan tetap pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Selamat pagi menjelang siang Sobat Setara, balik lagi bareng Tata di acara Campur Sari Sunda, tentunya sampai jam 12 siang. Sobat, kalian yang mau gabung, boleh banget gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook di Setara Brebes. Dan ini sebenarnya tetap mohon maaf banget ya, kalau mau request lagu itu diusahain kalian mungkin kalau kurang tahu lagunya, judulnya itu bisa searching dulu ya. Soalnya kadang tetap juga bingung sendiri gini, gimana lagunya apa gitu. Atau mungkin bisa juga sama penyanyinya langsung aja, biar nanti sesuai dengan requestan kalian ya. Oke, kita puterin dulu lagu berikutnya. Ada Kapalangnya buat Sobat Setara semuanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Idi, kenapa nih suami aku salamnya lemes amat?
0: Iya, Ma. Hari ini rasa-rasanya capek banget, Ma. Badan semua pada pegel, kayak remuk semua loh. Akhir-akhir ini kerjaan numpuk banget, Ma. Karena mau akhir tahun juga sih, ya biasa.
1: Walah, Papa udah lupa.

0: Makanya jangan becana mulu. Kan mama punya Habutop Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, Pa. Yang bisa menjaga daya tahan tubuh, apalagi pas papa lemas, pegel, capek karena kerjaan. Bisa banget, Pa, pakai Habutop.
1: Oh iya, Ma. Aduh, papa lupa. Ayo atuh, Ma.
0: Ih, ayo kemana, Pa? Ih.
1: Si mama mah kemana aja pikirannya. Ya ayo atuh ambil Habutopnya.
0: Oh kirain ayo kesono.
1: Ya itu juga boleh, Pak. Abis minum Habutop ya.
0: Si papa mah
1: nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: tambah mak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
3: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
2: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
3: Betul.
2: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
3: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
2: Iya.
3: Ya.
2: Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
3: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
2: sakit gitu ya, kelancar.
3: Nah, begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
2: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
3: Ramuan Arab.
2: Membaik gitu.
3: Baik.
2: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Buatan Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
3: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
2: Iya.
3: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes. Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Duh, kumahanya me bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak.
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanan teh. Yo Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habutop. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana non wae. Laleut Habutop mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh kitu. Cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai bimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh. 2 kapsul, 3 kali sehari biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kenapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Aduh, kisir aku pating kremet temen kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Balis kang ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
0: Iya, mas tas kang desa, jual bantuan kan. Tapi nak, nang dalan, kok panasnya pol ngantek pating kremet sirai kayak gini gue.
1: Kena iya kok mas, panasnya pol. Tapi kita icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, ye, minum habu top disit. Ben orang meriang.
0: Habu top we herbal ramuan Arab itu sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habu top iki kan khasiatnya ake. Bisa nggo jaga daya tahan tubuh, ben orang gampang meriangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
0: Emang orang papa mas minum habu top ke? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik, aman mas, soalnya ora ana efek sampingnya. Wis halal, bepo mani. Gih, minum gisit habu tepe, orang kapsul bae, ping telu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Harap ah, ben kuat ya, ora bisa dikorok ya.
1: Astagfirullah.
2: Habu top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habu top sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu top, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habu top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001 2015. Habu top didamel saking bahan alami

0: berkualitas lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Break dulu kuy, 93.5 FM Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
2: Bu Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
3: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
2: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasian sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
3: Makasih banyak nih, Mbak, bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat ibu?
2: Saya saranin sih, dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal kan?
3: Bener banget nih Mbak Sarah, karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sereh, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu? Ya. Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Tumben?
1: Tumben kamu ngerokok.
2: Iya nih mas, aku lagi frustasi.
0: Frustasi kenapa sih Win? Sini, sini, sini. Serahkan pada ahlinya.
2: Pusing saya mas,

0: Mampir aja saya terjun dari jembatan Kali Cijalu, Mas.
1: Tanggung, Win. Sekalian aja tuh di Sungai Amazon.
0: Lah kok malah didukung sih?
1: Bercanda, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
2: Apotek

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Nanti tarinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

0: Woi.
1: Apaan sih mas? Bikin kaget aja. Kurang kerjaan amat.
0: Bercanda, ya elah. Baperan amat. Ntar tambah jelek loh.
1: Usil ih.
0: Lagi baca artikel apa sih? Kok serius amat?
1: Ini mas Jun, aku lagi baca artikel tentang Habatus Sauda. Katanya, ini bahan herbal dari Arab yang berkhasiat untuk segala jenis penyakit.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Ibuku mas, ibuku tensinya tinggi. Jadi sering banget sakit kepala lah, badan gak enak lah.
0: Nah, mau gak aku kasih solusi yang lebih simple, praktis, dan pastinya tetap herbal alami.
1: Emang apa? Mau dong?
0: Nih, beliin ibu kamu Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop nih. Habutop itu udah terkandung Habatus Sauda, jintan hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain. Udah pasti aman, udah berbepom, halal, dan pastinya tanpa efek samping.
1: Di apotek ada nggak?
0: Oh ya pasti ada dong.
1: Ya udah deh, aku mau beli Habutop buat ibu. Pulang kerja nanti anterin ya mas.
0: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT 1, RW 5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar. Gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah. Membaik.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama.

0: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: bapak-bapak. Tiap habis mandi selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Yah, yah.
1: Kulan bu, aya naon wahai bidadariku.
0: Bidadari, modus. Tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya atuh apa? Ada apa wahai istriku yang Tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf bun, tadi ayah kelupaan. Soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masih nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting. Buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda. Biar bisa menua bersama. Lagian, nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Hah? Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: terima kasih banyak.
1: Cak, gimana lulus sekolah nanti? Kamu udah ada pilihan belum? Mau lanjut kuliah di mana? Kalau aku udah ada dong. Aku mau masuk sastra Jepang biar kayak kakak aku bisa ke Jepang. Hehehe.
2: Udah sih, Syak. Tapi aku lagi khawatir nih, Syak.
1: Loh, khawatir kenapa? Kan kamu pinter, nilaimu juga bagus semua. Apa yang kamu khawatirin?
2: Bukan nilainya, Syak. Ini loh, mataku kan minus. Jadi takut nanti ketika check up masuk perguruan tinggi gak lolos-lolos gara-gara mataku bermasalah.
1: Oh, masa kamu gak tahu sih, Cak? Sekarang kan ada Vitama, kapsul herbal yang bagus buat menjaga kesehatan mata. Vitama itu 100% herbal loh. Jadi aman dikonsumsi, gak bikin ketergantungan dan juga efek samping. Hah?
2: Kamu tahu dari mana, Syak?
1: Kakak pertamaku itu sering banget dengerin radio. Iklannya muncul di radio, dan kakak aku kan juga matanya sama minus. Akhirnya konsumsi rutin Vitama. Alhamdulillah mulai berangsur membaik loh.
2: Bagus juga tuh. Makasih ya, Sya, sarannya. Tapi nanti kamu anterin aku ke apotek buat beli Vitama.
1: Oke, siap, Ca.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh
4: Anda. Bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
6: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
6: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
5: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
5: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Cigembor. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya menggunakan Vitama. Awalnya saya mengkonsumsi Vitama itu awal mulanya saya punya keluhan perih di mata, merah dan berair. Setiap hari saya merasa terganggu dengan keadaan mata seperti itu karena mobilitas saya kalau pergi bekerja itu mengendarai kendaraan bermotor. Jadi otomatis kan mata perjalanan mungkin karena debu atau apa selalu berair dan perih. Terus ada teman memberi saran pada saya untuk coba mengkonsumsi Vitama. Lalu saya mencoba untuk membelinya di apotek atas saran dari teman saya. Lalu saya mencoba awal-awalnya itu mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali. Awalnya sehari 2 hari, lama-lama ada kerasa. Jadi memerah matanya, berair dan merasa terganggu, perih, terutama perih menjadi berkurang. Lalu karena lama-lama semakin enak, saya sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama karena saya merasa terbantu mengurangi rasa sakit di mata dan perih terutama berair menjadi sembuh. Untuk saran saya kepada semuanya, pendengar semuanya, saya sarankan silahkan kalian mencoba mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali untuk keluhan seperti saya, mata merah, perih dan berair. Alhamdulillah saya cocok dan sembuh sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
5: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
9: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo.
2: Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
1: Bagian sih kepingin. Yang kau nyukul ni tangan malah nyukul ni sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya orang nyemplung nawong wani.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5, Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
4: Di sini aja, di Goyang Dangdut.
5: DJ Musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yel. Selamat sore sobat Setara semua. Selamat beraktivitas. Nyanyi love ini ya, yang cantik jelita ulala-ulala bebe ya, datang lagi nih membawakan sebuah acara digoyang-diut. Ya pasti ini nyanyinya bakal menemani sobat Setara semua 2 jam ke depan. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Lama nih baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Oleh, saya lagi banyak banget kerjaan, jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
0: Mantap Mas Paijo, rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak balik lembur apa badan gak ringsek tuh Mas? Pasti kan capek banget, ditambah malam ini harus ronda juga.
1: Alhamdulillah aman Mas Oleh. Semenjak saya rutin konsumsi obat herbal ramuan Arab yang paling top Habutop, daya tahan tubuh saya makin fit. Istirahat juga lebih pulas. Energi juga gak pernah habis. Ditambah lagi makin bugar dan semangat kayak gini nih.
0: Oh. Habutop yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
1: Betul Mas, apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habutop solusi sehatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Ning kuto bumi ayu. Hai, balik lagi barengnya tentunya ya. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denat.

Ya, kenapa sih nih mic-nya? Sedih. Ya, balik lagi nih barengannya tentunya ya, sobat-sobat setara semua yang mau gabung bareng aku nih, mau request lagu dangdut favoritnya boleh banget. Bisa langsung aja gabung di WA-nya kami ya di 0823 1328 0522. Aku ulangi lagi ya, di 0823 1328 0522. Ya, dan pastinya nih bahasa Setara juga bisa request ataupun mau kirim-kirim salam di Facebooknya kami di Setara Brebes. Halo, selamat sore, selamat beraktivitas nih bahasa Setara dimanapun berada ya. Lagi pada ngapain nih sore ini? Apakah sedang menikmati suasana sore yang cerah ini? Atau adakah yang lagi makan? Lagi ngemil? Lagi leye-leye? Lagi rebahan? Sebenarnya kalau lagi leye itu sama aja kayak rebahan gak sih? Kayak ya udah sih, chill aja, nyantai aja gitu kan ya. Atau nih lagi dengerin aku sambil kerja. Di sore ini masih kerja. Aku masih kerja, Mbak. Aku belum pulang. Semangat ya, aku temenin nih kerjanya hari ini. Semangat selalu pokoknya buat kamu yang lagi kerja. Semangat ya. Dan mungkin nih selamat sore juga buat sobat Setara semua yang lagi di perjalanan. Semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan.

Ya, aku langsung bacain aja ya pesan-pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semua ini. Ada dari Mama Fikar. Halo Mama Fikar, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Radio Setara Brebes, juga Teh Nyanya. Halo Mama Fikar, ikutan gabung. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Teh Nyanya, semangat selama bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Dipilih lagunya Pecah Seribu dari Revina Alvira. Aku playnya yang versi originalnya dulu ya Maya. Oh, gak apa-apa ya. Enak kok lebih. Dan hatur nuhun Teh Nyanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dari 0878 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang kembali. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mama April, gimana kabarnya Mama April? Semoga dalam keadaan baik juga ya. Sehat selalu, bahagia selalu bareng keluarga di rumah tentunya ya. Dari Langensari, Banjar, Jawa Barat, Indonesia Raya Merdeka. Yes. Iya, halo, selamat sore warga Langensari, Jawa Barat. Aku tuh kalau Langensari, ngomongin Langensari ya, aku tuh apa ya, ada sirkuit ya di Langensari itu, sirkuit motor gitu ya. Aku tuh penasaran tahu, kadang karena aku memang orang Majenang ya kan, karena temanku suka cerita, aku habis ini dari itu sirkuit sana Langen gitu, itu sebelah mananya sih, aku tuh pernah surun gitu. Lagunya Angel, Teman Turunanmu ya, salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Makasih.

dari Kang Hari Firlana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Wong Ayu. Sore kembali. Request bingkisan luka. Salamnya buat sobat Sara semua dimanapun berada. Wis aduh suruh. Alhamdulillah aku wis aduh, wis wangi, wis ayu. Ya. Kang Hari wis aduh suruh, wis balik ulung Kang Hari.

sok kangen karo wong gagah gini, kayak beda ngono lho nek angka kabar saka wong gagah beda rasane. Aja kelalen Markisa, Markisa, Markisa. Ya dari 0889 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang jelang sore. Selamat siang jelang sore juga. Selamat bertugas dan saya selalu buat penyiar radio Stara di acara Digoda. Mau salam-salam? Salamnya buat Agus Gareng, Irwan, Yatin, Farid, Ati, Mbak Eni, dan Santi di Karangjati. Lagunya Cundamani dari Dennis Caknan, dari Bang Hasan Window Aji. Halo Bang Hasan, selamat sore. Selamat sore juga buat warga Window Aji dan sekitarnya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu jeung teu tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bilih aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
2: Flag. Remember.

Yeay, lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes, halo. Selamat sore sahabat Setara semua, dimanapun berada. Masih barengannya dan masih bareng produk dari PT Denatur Indonesia ya, seperti Habutop, Vitama, Madu Vita Pedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Teh Moro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah berbepom dan bersertifikat halal. Halo. Wah, sore ini kok kalau di sini mah yang mandan mendung ya, tapi semoga aja mendung ini tidak menghentikan kita untuk selalu kayak yang lagi berjuang ya. Semoga mendung, meskipun hari ini mendung, tapi jangan sampai semangat kita terbendung. Semangat. Tapi loh, soal semangat nih, hari ini aku tuh tadi lihat statusnya DJ Ipo ya, sama DJ Tata, bahwa ada acara nih di Kaligua Ratiban. Ada acara, aku nggak tahu ya secara keseluruhan itu acaranya seperti apa, cuman ada adat adatnya, ada sinden, ada tumpeng, mungkin ada potong tumpeng kali di sana ya. Dan kayaknya seru banget acaranya, luar biasa banget, tapi aku nggak bisa ikut karena aku harus siaran. Sedih banget. Tapi meriah banget sih aku nonton statusnya gitu kan. Statusnya tuh meriah sekali, luar biasa sekali, dan hikmat sekali gitu. Mungkin buat sobat Setara semua, next time bisa nonton acara-acaranya di atas ya, di, kalau nggak salah itu tepatnya di Telaga Ranjeng ya. Di sini siapa yang udah pernah ke Telaga Ranjeng? Ayo di sini siapa yang pernah? Acungkan tangan, saya. Aku pernah beberapa kali ke atas kan, ke Pandansari, tepatnya ke Telaga Ranjeng itu yang aku sering cerita. Kasim, aku suka banget ngasih makan ikan ya. Ikannya tuh gede banget. Gede-gede banget, Masya Allah. Kayak aku sampai megang badannya ikannya gitu, kayak oh my god, so big banget. Besar banget, besar gitu. Untuk ikan yang aku pernah lihat secara langsung besarnya segitu tuh kayak gede gitu. Gede banget. Ya, mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu. Dan semoga ada kesempatan dan ada waktu juga ya. Pas ada acara seperti itu, aku pengen nonton gitu, pengen merasakan juga gimana atmosfer di acara adat tersebut kayak gitu. Semoga aja ya. Oke, aku langsung bacain aja nih yang udah masuk ya. Dari Arama, selamat sore, tanyanya yang cantik cilita ulala ulala. Mama Dini, halo Mama Dini. Mama Dini ikutan hadir ya tetehku. Salam-salamnya buat semua sedulur Setara dan saudaraku yang di Pecangakan Tonjong. Salam spesialnya buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Lagu E menunggu, makasih ya teh. Sehat selalu juga. Ini masih di lapak gak mah? Semangat ya buat pelanggan warungnya Mama Dini ya di lapak pasir. Monggo, mau ada gorengan ada, mau makan juga ada, kopi juga ada, monggo silahkan ya. Enak-enak makanannya situ, nek kencot madang nang kana madangnya ya.

Oke, okay, next yang lagi nih dari Mama Liso. Sore DJ nyanyi ulala cantik. Halo, sore juga Mama Liso. Singapura ikutan hadir lagi di Goda. Request lagunya Jera. Salamnya buat semuanya aja. Makasih, makasih.

Okay, next lagi dari Kang Adeng. Digoda bersama Buto, pramar herba Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Selamat sore, kawasan Galuh Ciamis hadir. Requestnya rindu. Kenapa sih? Please deh, rindunya hatiku. Buat sobat Setara Brebes semuanya, makasih. Salamnya buat sobat Setara Brebes semuanya. Makasih teh cantik, semoga sehat. Wassalamualaikum salam.

dari Roy. Sore di jadinya sekarang keterimanya jelek, kecil banget ya, enggak kayak kemarin gede itu aja, makasih. Hah? Apa sih? Aku enggak ngerti apa maksudnya yang keterimanya jelek kecil. Apa kentang? Kentang. Ape duku, salak. Apa sih, aku gak mudeng. Yang kecil yang gede apa? Yang kecil yang gede apa? Gak tahu, gak paham gue. Yaudah, sambil mikir ya, aku bakal play dulu nih lagunya, menunggu. Buat sobat Stara semua.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kawung.